Bal atin fejer nakakamli esilal reli chapil kwang. Puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk